Chocat sik balkhun di pele balchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchi kok